0: 完善公务员培训管理制度，加快公共行政数字化，完善地区治理高层统筹机制，深化区议会关爱队和地区三会协作，切实解决市民的疑难。
1: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Dari RRI Voice of Indonesia.
4: Saya Sam dari RTHK Radio Television Hong Kong.
3: Yang ada di Jakarta.
4: RRI.
3: Iya, dan ini menjadi minggu terakhir Sam tapping di Jakarta ya.
4: Betul.
3: Sam gimana? Udah makan apa aja nih selain Sam? Pastinya Sam ini setiap ke Jakarta, setiap ke studionya RRI, Sam itu harus makan ketoprak ya Sam ya. Tapi selain itu Sam, udah makan apa aja di Jakarta?
4: Wah banyak, ya nggak Padang udah pasti.
3: Langsung nomor satu, oke.
4: Ya, terus begitu, wah macam-macam, ya nggak beli kue-kue otak-otak.
3: Kue-kue, ya.
4: Tapi nggak berani makan ada apa? Anak saya menunjukkan. Katanya ada nasi goreng kambing.
3: Oh, yang di Sabang ya?
4: Yang di Jalan Sabang.
3: Di Jalan Sabang ya. Kenapa nggak berani? Larangan ya, dilarang ya.
4: Nanti.
3: Eh, tapi menarik banget. Anaknya Sam itu berarti kalau kesini juga nggak sabar untuk kulineran juga ya?
4: Iya, pengen sih. Dia pengen, tapi dia juga nggak berani.
3: Oh.
4: Ya, nggak. Belum. Perutnya tuh belum terbiasa.
3: Ya?
4: Terbiasa
3: sama pedes-pedesnya. Kalau Sam udah terbiasa karena langsung banget makan ketoprak ya.
4: Betul.
3: Dan penasaran kayak apa sih ketoprak, atau mungkin ada mbak-mbak PMI atau diaspora yang udah lama enggak pulang ke Jakarta, ke Indonesia, penasaran seperti apa ketoprak? Langsung aja ini ada videonya dari Sam. Dan Sam yang ngejelasin, apa itu ketoprak, makanan favorit Sam yang harus dimakan ketika berkunjung ke RRI?
4: Iya.
2: Halo Jakarta, hello Hong Kong.
3: Apa itu Sam?
4: Ya, yeah, this is ketoprak.
3: Ketoprak ya, ini dari khas mana sih?
4: This is ketoprak from Jakarta.
3: Dari Jakarta ya.
4: It's very good. It's one of my favorite Indonesian food. It's bihun, mai fan, with peanut sauce,
3: okay.
4: And some tofu and bean sprouts and some ketchup manis, which is a sweet sauce.
3: Okay.
4: It's very good and it's not very expensive. It's affordable.
3: 15,000 rupiah.
4: Yeah, 15,000 rupiah. Okay. It's only about $6-7 Hong Kong. So it's very cheap.
3: Okay.
4: According to Hong Kong standard.
3: Enjoy. Yeah.
2: Hello Jakarta. Hello Hong Kong.
3: Jadi ternyata Sam ini tuh perutnya udah terbiasa ya.
4: Betul.
3: Tapi pedes gak sih?
4: Lumayan.
3: Lumayan ya?
4: Ya medium-medium aja.
3: Oh medium-medium.
4: Jangan terlalu pedes ya.
3: Oke. Okay. Nah, dan tadi pas ya?
4: Ketoprak itu sebetulnya ya gak autentiknya tuh karena bawang putihnya.
3: Oh iya benar-benar.
4: Ya, bawang putih, bukan bawang putih yang sudah direbus. Tapi
3: mentah.
4: Diulek. Ya, nah itu
3: tajam-tajamnya gitu ya.
4: Ya, dicampur sama kacang. Ya, it's very good.
3: Iya. Yeah.
4: So the ketoprak is peanut with bean sprout and bihun.
3: Oke, okay. Ternyata sudah diidam-idamkan ya Sam ya. Makanya ketika lo kok nggak ketoprak makanannya malah ayam goreng gitu kan?
4: Yeah.
3: Oke,
4: okay.
3: Tapi karena deket akhirnya tercapai juga makan ketopraknya.
4: Iya. Yeah.
3: Dan Sam, itu tadi cerita dari Sam di Jakarta. Kemudian ada cerita apa lagi kalau dari Hong Kong nih Sam?
4: Nah, ini saat musim gugur ya, ya sudah tiba ya nggak? Ini sebentar lagi nih sebetulnya sudah nih udah bulan Oktober sih. Ya. West K mempersembahkan West K Picnic Fest ya nggak? Perayaan musiman yang menggabungkan pemandangan tapi di tepi pelabuhan ruang hijau yang luas dan beragam pilihan makan dari luar ruangan dan rangkaian aktivitas yang semarak menjadikan West Cape destinasi piknik terbaik ya untuk teman-teman semua atau warga

0: warga Hong Kong, ya, atau turis-turis juga bisa ke sana, ya, ya. Jadi festival ini memperkenalkan layanan penyewaan perlengkapan piknik, ya nggak?
1: Eh, bisa sewa ya?
0: Bisa disewa, banyak sewa, sewa bangku, ya nggak, sewa tenda, ya baru, ya. Jadi menu piknik waktu terbatas dan bike and picnic pass. Kami juga bermitra dengan The Picnic Club Hong Kong untuk pertama kalinya guna menyusun serangkaian loka karya bertema menggabungkan pengalaman piknik bersantap gourmet, bersepeda, pertunjukan dan loka karya, ya. WSK mengundang Anda untuk menjelajahi kawasan ini dengan cara yang sepenuhnya.
1: Oke, menarik banget yang suka outdoor-outdoor, apalagi ini enak banget pasti cuacanya, Sam, ya?
0: Iya, ya, mungkin lebih nggak sepanas bulan Juli, Agustus, ya. Tapi udah ini ya, seharusnya.
1: Tapi hari ini tanggal 3 Oktober tuh masih libur nasional nggak sih di sana? Masih libur public holiday gitu nggak sih?
0: 4 Oktober hari ini.
1: Oh iya, 4 Oktober ya sekarang ya. Ini masih di sini.
0: Hari
1: terus. Iya nih, karena besok harus kerja ya. Tapi di hari Minggu ini memang libur ya. Tapi untuk besok udah kembali bekerja ya.
0: Betul. Oh. Ya, tapi kalau di Tiongkok itu kayaknya masih libur.
1: Masih libur ya. Karena sayang banget.
0: 5 hari atau seminggu dah.
1: Kalau di Hong Kong berapa lama biasanya?
0: Hong Kong cuma sehari.
1: Oh, jadi hanya hari Jumat kemarin liburnya, ya, tapi karena Sabtu. Ketemu sama Sabtu Minggu gitu ya, jadi ya lumayan.
0: Ya, lumayan lah.
1: Bisa dipanjang-panjangin gitu. Ya. Oke. Iya. Masih ngomongin tentang Hari Nasional Tiongkok, kita punya ucapan juga nih dari Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Kebudayaan, Bapak Ivan Chan, yang mengucapkan selamat Hari Raya Nasional Tiongkok.
0: Ya, Tiongkok.
2: Halo, nama saya Ivan Chen. Saya Ketua Komite Tetap di Kadin Bidang Kebudayaan. Saya mengucapkan selamat atas hari jadi Republik Rakyat Tiongkok tanggal 1 Oktober. Semoga tahun ini menjadi awal yang baik buat Indonesia dan Cina bisa menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, tidak hanya hubungan diplomatik, tapi juga hubungan ekonomi, industri dan bisnis. Untuk para pekerja kita yang ada di Hong Kong, kalian adalah pahlawan-pahlawan divisa negara. Semoga dengan kerjasama Tiongkok dan Indonesia saat ini bisa memperlancar apapun yang teman-teman sudah usahakan di tanah orang. Dan semoga rekan-rekan pekerja yang ada di sana masih tetap bangga buat Indonesia, berjuang buat Indonesia, dan kita bisa maju sama-sama. Terima kasih.
1: Si untuk Bapak Ivan Chen yang sudah mengucapkan, dan tentunya juga dari RRI Voice of Indonesia mengucapkan selamat Hari Nasional ya. Semoga iya, untuk hubungan kedepannya semakin erat, baik di tingkat pemerintahnya maupun juga antara masyarakatnya, semakin dekat, semakin hangat, semakin erat.
0: Yes, thank you very much.
1: Dan Sam, untuk edisi kali ini ada narasumber ini? Kita nih. Jadi narasumber kita ini namanya Mbak Hairani. Mbak Hairani ini dari ternak, namanya lucu deh, namanya semacam agensi ya, ternak kreator. Jadi ini untuk Mbak kreator.
0: Oh, kalau kita mau jadi konten kreator.
1: Kan saya nih melihatnya nih banyak mbak-mbak dari PMI itu yang pintar-pintar banget bikin konten-kontennya ya. Dan ternyata itu bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang dengan mereview segala macam. Misalkan contohnya yang mereka ini khusus untuk UMKM di daerah Yogyakarta. Jadi misalkan mbak-mbak PMI punya UMKM, punya bisnis kue atau punya bisnis makanan, restoran atau apa, bisa ke ternak kreator. Atau justru kalau mau pulang-pulang mau jadi konten kreator, bisa belajar bagaimana sih cara untuk belajarnya. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Mendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Kairin Artantia dari tim Ternak Kreator. Kita mau mendapatkan inspirasi-inspirasi nih dari Ternak Kreator, karena menurut saya ini unik banget dan di

0: yang seperti ini, di mana kita semua dalam bermedsos itu sangat penting dalam kehidupan kita ya, dan gak hanya cuma scrolling scrolling, tapi kita juga bisa memanfaatkan menjadi satu hal yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Dan langsung saja kita sapa Mbak Karin. Halo Mbak Karin, gimana kabarnya?
1: Halo Kak, alhamdulillah kabarnya baik. Kakaknya gimana nih kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Dan emang nih ya, kalau bedanya Mbak Karin nih dari sebagai konten kreator nih, dari backgroundnya aja udah lucu banget nih, dari ada kupu-kupunya, ada pink-pinknya serasi gitu.
1: Iya, emang ini vibes-nya biar pinky-pinky, Kak.
0: Iya, girl power gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ternak kreator itu tuh sebetulnya apa sih Mbak, dan apa yang melatar belakangi Mbak ini mendirikan ternak kreator, dan bagaimana platform ini bisa menjadi jawaban untuk promosi digital bagi UMKM di Yogyakarta?
1: Nah, untuk latar belakang sendiri ya, kita dari namanya dulu kali ya, Kak. Nama ternak kreatornya ini. Jadi, nama ternak kreator ini tuh kita bikin, kami bangun itu karena berdasarkan ya ternak ini kan kayak perkembangbiakan. Nah, harapannya kreator-kreator ini dapat terus bertumbuh gitu di komunitas komunitas kreator di ternak kreator. Makanya kita ambillah brandingnya itu ternak kreator. Seperti itu. Dan biar juga lebih unik dari agensi-agensi lainnya, nggak yang biasanya itu kan lebih ke bahasanya itu pasti lebih apa ya, lebih modern lah gitu, pasti bahasa-bahasa nama agency. Nah, kita ambilnya di ternak kreator agar orang-orang pas denger nih langsung keinget lah ternak ternak tapi kok kreator gitu sih Kak, untuk poin namanya seperti itu. Tapi kalau untuk latar belakangnya, untuk latar belakang berdirinya ternak kreator ini tuh awalnya karena kita ngelihat tuh ada banyak UMKM ya, banyak banget pasti kakak juga pernah ngelihat berita-berita terkait digitalisasi yang masih terhambat di UMKM. Nah, dari case itu juga kita tuh berpikirlah gimana caranya nih jadi solusi, karena ini tuh bertahun-tahun gak ada solusi juga. Terus juga kebetulan saya sebagai mahasiswi itu melihat teman-teman nano kreator dan mikro kreator di lingkungan saya itu tuh masih banyak yang menggunakan sistem barter value konten. Jadi mereka hanya visit sebuah store UMKM, visit wisata, visit bertukar barter tapi tanpa dibayar, Kak. Jadi mereka tuh barter value itu hanya benar-benar cuma barter konten aja sebagai bahan konten mereka dan membantu UMKM tanpa dibayar. Nah, di ternak kreator ini, kreator-kreator kayak gitu tuh justru yang masih merintis itu malah justru istilahnya dimonetize lah uang kontennya oleh ternak kreator. Dengan start viewersnya itu 5.000 viewers pun mereka udah bisa dapat fee seperti itu.
0: Oh, okay. Dan ini sudah Mbak Karin ini dari tahun berapa nih bersama dengan mendirikan ternak kreatornya ini?
1: Kalau untuk ternak kreator itu sebenarnya tercetusnya itu sudah dari akhir tahun lalu, cuman masih belum optimal lah gitu, belum optimal berjalannya. Jadi berjalannya itu baru mulai di Januari awal tahun ini. Jadi benar-benar dari 2026 kayak
0: Okay.
1: gitu.
0: Tapi udah mengelola 50 lebih campaign bersama dengan 150 lebih kreator lokal. Dan bagaimana Mbak Karin ini melihat tingkat repeat order dari UMKM sebagai bentuk kepercayaan dan efektivitas ekosistem yang dibangun?
1: Nah, kalau terkait itu, iya benar banget Kak. Kita saat ini tuh udah menjalin di 150 kreator lokal. Ini di DIY aja, karena memang saat ini fokusan kita itu memang di DIY, yang harapannya nantinya dari fokus ini tuh bisa menambah ekspansi dan kepercayaan, kayak tercetus lah, loh ternak kreator nih di DIY ini udah sangat terkenal loh. Nanti baru merambah ke kabupaten DIY, kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Harapannya seperti itu. Atau bisa ekspansi ke brand lain di nasional, seperti itu.
0: Yang kalau mau bergabung itu tuh ada syarat-syarat khusus nggak? Siapa tahu nih, karena kan pendengar kita banyak PMI-PMI yang di Hong Kong ya. Wah, ini jago-jago banget nih bikin konten-konten, apalagi di sana juga banyak bahan-bahan untuk mereka kontenin. Siapa tahu bisa menyalurkan bakatnya ketika kembali ke tanah air, bisa dilanjutin gitu ya, Mbak Karin ya.
1: Benar banget sih Kak. Nah, kalau untuk tipsnya, kalau misalnya syaratnya gitu, kalau syaratnya di saat ini di kita masih open free untuk member kreator yang mau join sebagai kreator di ternak kreator nih Kak. Karena memang kita ada batasan, nanti bakal ada membership berbayar, jadi kreator yang join itu nanti akan bayar senilai sekian. Nah, kalau sekarang ini masih free, kita buka free untuk teman-teman yang mau join. Jadi kalau misalkan syarat-syaratnya, yang penting itu aktif membuat konten.
0: Gak ada misalkan
1: Jadi
0: minimal
1: untuk

0: Followersnya berapa gitu?
1: Nah, untuk minimal followersnya itu kita di 1.000 followers aja. Jadi nggak usah yang kayak muluk-muluk ada berapa ratus ribu followers. Enggak, karena kita sasarannya memang untuk nano dan juga micro creator. Justru untuk memonetize yang nano creator ini kan biasanya yang followersnya masih kecil. Biasanya yang monetize-nya itu masih kurang ya, nggak ada UMKM yang mau bayar atau istilahnya endorse. Tapi kita campaign massal. Kita share suatu campaign UMKM, itu siapapun kreatornya bisa mengambil campaign tersebut. Seperti itu.
0: Dan
1: Dengan followers berapapun.
0: misalkan ya,
1: Jadi
0: apakah
1: indikatornya bukan followers gitu.
0: bukan followers ya, tapi misalkan bilang, ah aku nggak pinter-pinter banget nih ngeditnya, atau aku kayaknya cuman nge-reviewnya gitu-gitu aja deh, apakah aku harus kayak Next Carlos atau kayak si Bung Bung, atau harus gimana nih caranya gitu? Ada syarat-syarat tertentu nggak?
1: Maaf nih kalau yang pertanyaan terakhir boleh diulang nggak ya? Soalnya tadi agak
0: Oh iya,
1: putus-putus
0: agak
1: gitu.
0: keputus-putus ya. Oke, aku ulang ya. Ya, tadi kejaringannya agak ini ya. Agak ini hilang. Oke, aku ulang ya.
1: Iya, betul.
0: Kak, kalau untuk editing videonya gimana? Misalkan mau pengen ikutan, tapi kayaknya aku nggak jago-jago banget gitu ngeditnya. Atau cuman kayak bikin video gini aja gitu, kayak masih mentah banget gitu. Atau ngerasa aku kayaknya nggak pinter-pinter banget nge-review makanan, nggak kayak Next Carlos, nggak kayak si Bung Bung gitu, gimana kalau ada yang bilang kayak gitu?
1: Nah, kalau misalkan untuk berarti ini maksudnya kayak konsepan idenya gitu ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan briefing konten, di dalam briefing konten, briefing campaign yang kita share gitu ya, itu nanti udah ada arahan-arahannya. Dan juga kita tuh karena kita campaign massal, jadi ini lebih fleksibel. Jadi justru cocok banget sebenarnya ini kalau misalkan dari apa namanya dari WNA, dari WNA, dari WNI ya berarti ya. Dari yang ada WNI yang ada di luar Indonesia kalau mau bikin konten karena kita fleksibel Kak. Jadi campaign yang kita share itu tuh bisa dibuat oleh semua konten kreator tanpa mereka visit. Karena aset dan bahan kontennya itu dari tim ternak kreator.
0: Oh,
1: Jadi
0: seru
1: mereka hanya
0: banget.
1: ngedit-ngedit aja seperti itu.
0: Wah, menarik banget sih. Sekarang saya jadi tahu nih, kalau punya hobi makan-makan, kalau punya hobi ngomong, kalau punya hobi apa-apa direkam gitu ya. Ternyata kalau kemarin-kemarin tuh dibilangnya tuh, ih kamu, kalian gak jelas banget sih apa-apa direkam gitu. Tapi ternyata
1: Iya,
0: dari
1: yeah.
0: situ justru bisa menghasilkan tambahan tersendiri, atau bisa mendapatkan dimonetisasi ya istilahnya ya. Jadi
1: Betul,
0: sekarang nggak
1: betul.
0: usah suka nyinyir ya sama orang-orang yang apa-apa direkam ya. Ternyata itu mereka sedang menghasilkan pundi-pundi keuangan loh ya. Ini yang
1: Betul,
0: menarik
1: jadi
0: banget.
1: sarang cuan, gak bener banget.
0: Benar, benar, benar. Atau justru mungkin kalau para PMI yang ke Bali nih, ke tanah air, kemudian mau membuat bisnisnya sendiri, misalkan bakso aci atau apa gitu ya, ini juga menjadi sarana yang sangat menarik untuk bisa mempromosikan makanan-makanannya. Ya benar sih, karena saya juga kalau Mbak Karin, kalau misalkan mau nyari bakso ya, bakso Depok gitu ya, nyarinya di Instagram gitu, yang paling banyak keluar itu biasanya yang ini. Tapi ada,
1: Nah,
0: misalkan
1: bener
0: ada ketentuan
1: banget.
0: nggak makanan yang di apa yang di review tuh memang emang beneran enak gitu, nggak diperes-peresin gitu atau gimana?
1: Baik, kalau misalnya dari tim itu nanti sebelum ada kerja sama campaign itu biasanya ada survei juga. Jadi kita ketemu dulu sama kliennya, kita cek dulu bagaimana sih. Jadi sebelum karena bahan kontennya itu dari kita, pas sebelum campaign itu di-share, memang kita tuh udah apa ya istilahnya tim itu udah survei dulu gitu Kak. Karena kita sekalian pengambilan konten kan. Jadi make sure bahwa UMKM tersebut tuh memang layak untuk bekerja sama. Indikatornya tuh dari reviewnya, terus ataupun memang kalau memang sebelumnya reviewnya jelek, kita harus cek dulu. Kalau misalkan memang sudah ada perubahan, ada evaluasi dari review-review yang tertera di Gmaps tersebut, itu ada salah satu case di UMKM kita juga seperti itu. Dan memang kita memintanya memang harus ada perubahan atau evaluasi dari adanya komentar jelek tersebut, karena memang biar itu juga sebagai bahan evaluasi ada peningkatan gitulah dari UMKM-nya.
0: Jadi tetap ada quality controlnya ya. Jangan
1: Betul.
0: apa-apa di nggak sesuai kenyataan gitu. Tapi Mbak Karin, aku
1: Betul.
0: tuh yang sebagai orang yang emang suka makan dan suka nyobain sana sini gitu ya. Sebenarnya kalau kalau aja Mbak Karin ada di Jakarta ya, aku tertarik loh untuk nyobain makanan-makanannya gitu dan menawarkan gitu ya.
1: Ini seru banget. Jadi boleh banget di join nih di Ternak Kreator, mumpung lagi free nih, Kak.
0: Ya, nanti kalau misalkan mungkin ada yang di Yogyakarta atau mungkin teman-teman PMI juga ya. Mbak Karin, mungkin terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan kepada para pendengar kita? Mungkin bagaimana sih ke depannya kita bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif dan bisa memberikan manfaat baik bagi hidup kita?
1: Nah, kalau untuk pemanfaatan media sosial ya pesannya ya, mungkin kita kurang-kurangin kayak ini terkhusus buat kreator-kreator kan itu punya karakter masing-masing ya dalam mengelola kontennya. Ada yang dia memang konvensional gitu ya, ada yang konvensional cara mengolah kontennya. Itu sebenarnya masuk ke karakter masing-masing, cuman mungkin lebih disortir lagi, jadi lebih menjaga apa yang disampaikan agar tidak membuat kontroversi di sosial media kayak gitu ya. Jadi mungkin pengemasannya lebih dibuat lebih berkarakter.
0: Berkarakter.
1: Lebih berkarakter biar kalau misalnya dari akun-akun orang lain ya berkarakter. Kalau misalnya akun-akun orang lain itu mengunjungi profilnya, jadi apa ya, ada karakter yang diingat, ada karakter yang mengingatkan kalau misalkan oh ini tuh ini loh cara makannya kayak gini, ini loh cara reviewnya ini tuh kayak gini loh, seperti
0: Oh,
1: itu sih.
0: oke.
1: Cara pemanfaatannya lebih ke lebih membangun branding agar lebih berkarakter.
0: Oke, jadi karakternya ini bisa misalkan yang soft spoken, atau yang seru, atau yang mukbang, kayak gitu-gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, oke, menarik banget. Mbak Karin, kalau aku main-main ke Jogja, nanti aku diajak juga ya nyicipin makanan UMKM ya.
1: Boleh banget, Kak. Kita calling-calling aja.
0: Oke, Mbak Karin, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Mbak Karin dan teman-teman.
1: Amin. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih untuk inspirasinya. Bye bye.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
0: Halo Hong Kong. Siapa mau jadi konten kreator? Ternyata bisa
3: Saya
0: kaya
3: juga
0: raya ya,
3: pengen.
0: saya juga pengen ya.
3: Mungkin sampai gue lupa. Ya kalau kita ada masalah, ya ada masalah. Ya saya ada masalah dengan saya punya ini konten. Ya itu bagaimana?
0: Iya.
3: Saya pengen tahu itu tadi lupa.
0: Ya nanti kita wawancara lagi ya. Tapi yang jelas untuk saya yang sebagai orangnya introvert begini gitu ya. Ada yang percaya nggak sih kalau saya introvert atau nggak ada ya nggak jadi ya. Ya udah. Suka malu gitu kan kita tampil di depan kamera ya.
3: Malu-malu kucing.
0: Oh iya. Enggak ya, bohong banget ya. Tapi ternyata enggak perlu jadi yang harus ekstrovert atau bagaimana. Ternyata cukup natural-natural aja juga. Justru katanya yang natural-natural itu yang menarik penonton. Sama kayak inget ya, wawancara kita minggu lalu ya sama Bing Slamet ya. Ternyata seorang legendaris aja itu memang yang harus natural-natural. Jadi jangan khawatir kalian yang merasa enggak punya kemampuan apa. Bisa kok ternyata bisa menjadi konten kreator. Kita dengerin ada informasi apa lagi nih Sam dari Hong Kong.
3: Di Hong Kong ini sebelum kita mengakhiri acara pagi hari ini ya ada Coffee Mood 2026 ya di Chin Wan Plaza X Go Park ya. Chin Wan Plaza dan Shisha Go Park bersama-sama mengadakan acara kopi tahunan. Coffee Mood Autumn Coffee Camping Festival 2026 ya, untuk pertama kalinya dari 17 September hingga 11 Oktober ya, acara ini menyatukan lebih dari 75 merek kopi populer lokal dan internasional ya, banyak sekali ya serta kafe bertema dari luar negeri dengan kompetisi kopi berskala besar ya, big competition ya. Pengisian perlengkapan olahraga, berkemah, pesta, karnival, coffee rave tanpa alkohol. Berbagai tempat berfoto juga ada di sana. Ya, bertema dan lokakarya yang beragam. Ya, menciptakan acara musim gugur yang memadukan kopi, musik, dan pengalaman luar ruangan. Ya, outdoor lah istilahnya ya. Yang event-event seperti gini. Interesting ya, ini pertama
0: iya,
3: kali ini
0: menarik
3: saya baru
0: banget
3: tahu.
0: Sih.
3: Ini memang nggak ada Coffee Mood Chun Wan ya.
0: Seru yang suka kopi-kopi ya.
3: Mereknya 75 merek tuh.
0: Oh.

0: internasional dan lokal.
1: Iya, ya. Saya jadi ingat ya, saya merhatiin nggak sih di Jakarta ini banyak kopi-kopi yang pakai gerobak-gerobak. Merhatiin ya.
0: Perhatiin.
1: Ketahun lalu atau beberapa waktu lalu nggak seramai itu ya.
0: Iya, sekarang.
1: Sekarang makin banyak banget.
0: Merajalela.
1: Jadi nggak mau kalah ya. Ini setiap hari di Jakarta adalah kopi festival.
0: Nggak tahu kopi kenangan bakal ada nggak ya di ini?
1: Iya, betul ya. Biasanya ikutan tuh ya kopi-kopi di Indonesia. Nanti saya tunggu aja ya. Dicek sendiri. Oke, pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, itu tadi kebersamaan kita untuk episode kali ini. Sedih juga karena mulai episode selanjutnya nanti saya sama Sam jauhan lagi ya Sam ya.
0: Iya, kita ketemu lagi jauh-jauh.
1: Iya, jauh-jauhan lagi, long distance lagi, pakai Zoom lagi. Tapi semoga ini tidak menjadi pertemuan terakhir kita dalam satu tempat, satu studio. Barangkali nanti ke depannya apakah di studionya RTHK atau studionya Voice of Indonesia atau mungkin di berbagai event lain, mau di Jakarta atau mau di Hong Kong, saya terima aja. Tapi saya lebih senang kalau di Hong Kong sih.
0: Lebih senang ya di Hong Kong.
1: Iya, karena saya bisa sambil jalan-jalan, nggak terlalu banyak yang nyapin biar Benny aja maksudnya gitu. Oke, terima kasih pendengar, terima kasih Sam sudah ada di studionya Voice of Indonesia. Senang banget rasanya karena kangen setahun gitu ya. Sebenarnya nggak setahun banget ya, Samnya baru. Betul. Iya benar ya, ada lah ya setahun ya.
0: Kurang lebih ya.
1: Dari acara Supper Pop-Up ya, yang di Hollywood Plaza tahun lalu ya.
0: Betul.
1: Pas banget setahun lebih sebulan. Ternyata bisa ketemu lagi di studionya RRI Voice of Indonesia. Terima kasih Sam, sehat-sehat terus dan sukses.
0: Sama-sama
1: terus,
0: ya. Sekarang ya, dan teman-teman semua juga jaga kesehatan ya.
1: Betul,
0: yang penting.
1: Betul.
0: Jangan sampai sakit ya. Oke, sampai di sini saja.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih, bye bye.
0: Sampai ketemu lagi.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.